0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari.

105,5 Star FM. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik. Di antara kalian semuanya yang sudah baik hati, yang paling baik tetaplah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan ya, pendengar terkasih semuanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Seperti di dalam Yohanes 10 ayat 11, ia mengenal domba-dombanya, menuntun ke jalan yang benar, dan rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus.

paling baik saat menghadapi masa-masa yang berat. Bangkitkan iman kita, ya. Nyatakan pujian dan ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik di dalam kehidupan kita, ya. Puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung dulu, ya. Pak Tony, shalom, selamat pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan, ya. Tuhan Yesus paling baik. Oke. Juga menyapa Bapak Waluyo Adi, membagikan kalimat berkatnya dari 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, menyapa juga ada. Sebentar, saya buka dulu. Bapak Asyen, shalom, selamat pagi. Kita dijadikan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Janganlah kita memegahkan diri, dan biarlah kita persembahkan hidup ini, karena itulah ibadah yang sejati. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, kiranya kasih Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun Mbak Nina berada. Amin. Hati ini rumahmu.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 24 menit waktu Star FM ya. Dan mari kita bersatu hati, kita tutup Press the Lord program pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang memberikan kekuatan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat hidup lebih dekat dengan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya berkatilah Radio Star FM, kegiatan persekutuan udara melalui program Press the Lord yang kami laksanakan, dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru sehingga dapat bersama-sama bersekutu bersama dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami ke depan dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini, oh Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang kami tinggali ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini ya Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka serta pertikaian antar suku dan agama. Dan juga satukan hati kami semua ya Bapa untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Kami berdoa ya Bapa buat para pemimpin kami, presiden, para menteri, dewan perwakilan rakyat, gubernur, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan, Engkau memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dan biarlah mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini buat Bapak Waluyo Adi, Bapak Tony, Ibu Marta, Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, Gaby, Beatrice, dan Bapak Asyen, Ibu Kartini Raharjo, Corin Valencia, Ibu Yohana, Ibu Melena Huta Barat, Roni Christian, Om Yudi, Ibu Wayati, Ibu Yuni, Ibu Diana, Ibu Ira, Bapak Paulus Kumala, Ibu Mariani Chandra, Furin, Bapak Purmanam, Abah Wesel Samplangan, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kamila. Oh Tuhan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, seperti ketika Engkau menyertai kami dengan cuaca yang cerah pada hari ini ya Bapa. Dan kami menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit. Di Persekutuan Udara Press the Lord Program didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTPL Batu, LAI Jakarta, kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sebuah serenade yang baru saja membuka perjumpaan kita di Morning Classic untuk pagi hari ini, edisi 12 Mei 2026. Dan ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas hari ini, hari Selasa, dan cuacanya cukup cerah. Semoga juga memberikan efek yang positif dan baik dalam untuk suasana hati kita. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan satu komposisi yang kebetulan menjadi tema dari film berjudul Dance with Wolves.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
7: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
8: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, satu karya Johann Sebastian Bach baru saja hadir dan membawa kita ke menit 47 lepas dari pukul 7 pagi waktu Star FM. Kali ini kita lanjut dulu dengan satu komposisi karya Fritz Kiesler, ada Liebeslied.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah, pokoknya.

0: Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Komposisi dari Paganini yang baru saja hadir membawa kita ke penghujung program Morning Classic untuk edisi hari ini, Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Star Memory. Saya Uzia Aulia pamit dulu, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini, Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan lalu lintas ternak, khususnya sapi yang berada dari luar Pulau Madura. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga kualitas serta mempertahankan kemurnian gentik sapi Madura yang menjadi salah satu komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa pemasukan ternak dari luar Madura tidak bisa dilakukan secara bebas. Setiap pengiriman sapi memperoleh izin khusus dari pemerintah provinsi. Selanjutnya dari Surabaya, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Haryo Prakoso mengaku prihatin atas dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya. Usai mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis, dia meminta pelaksanaan program itu dikelola lebih profesional agar keselamatan dan kesehatan siswa tetap terjaga. Menurutnya, standar kebersihan dan pengelolaan makanan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG. Dia menyebut proses penyajian hingga pengemasan makanan harus dilakukan dengan standar higienitas yang ketat agar manfaat program tetap terjaga. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 28-34 derajat Celcius, kelembapan 45-80%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 12 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Halo, apa kabar? Dan saya Eva Prasanti akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia di program Star Memory. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dari Tompi menghujam jantungku sudah kami hadirkan. Kali ini dari Endang Estaurina kami hadirkan Cinta, Jangan Dibeli.

105,5 Star FM. Kalau mendengarkan lagu dari God Bless Biskota, ini tentunya memberi semangat tersendiri ya buat kita semuanya. Dan memang lagu legendaris ini, lagu rock legendaris dipopulerkan oleh God Bless di sekitar tahun 91. Lagu ini menggambarkan kehidupan yang sibuk sekali di kota besar dengan lirik yang menceritakan tentang perjuangan penumpang, pengejar dan berebut tempat di dalam bis kota. Kalau di kawasan Pandaan dan sekitarnya, ini masih terbilang aman ya. Karena tidak ada bis kota begitu ya. Mungkin beberapa transportasi umum, ini yang mobil juga sudah terlalu sepi menurut saya dibanding dulu. Tapi sekarang apalagi dengan kemajuan zaman, banyak sekali kemudahan-kemudahan. Tinggal pencet sudah sampai di tempat tujuan begitu ya. Baik warga Star, di program Star Memory untuk pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Lagu-lagu yang Anda inginkan juga beberapa sudah kami hadirkan. Tapi kalau ada lagu yang belum bisa kami hadirkan, berarti bisa jadi karena di diskografinya Star FM belum ada. Jadi ditunda dulu penayangannya. Kalau mungkin ada, pasti akan kami hadirkan dan pas ya dihadirkan di program Star Memory. Kalau lagunya terlalu istilahnya ngerok banget begitu ya, mohon maaf saya belum bisa hadirkan karena saya harus berkonsultasi terlebih dahulu ya. Ya warga Star, untuk hari ini kali yang sudah kami hadirkan Biskota dari God Bless. Lanjut satu lagu yang sudah kami hadirkan, katanya kangen sama suaranya Mbak Eva. Habis mudik, lama gak pulang-pulang ini. Terima kasih untuk Bu Endang yang ada di kawasan Pandaan. Dari Trio Rio, kami hadirkan dengan New York, Rio, Tokyo.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, Pandaan. HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
4: Masa, Bu?
2: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 5,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja dari Green Day muncul lewat satu lagunya 21 Guns ya. Lagu ini terambil di album 21 First Century Breakdown di tahun 2009. Sebuah lagu balada rock yang melambangkan gencatan senjata emosional dan perdamaian. Lagu ini mengacu pada tradisi militer yang bermakna penghormatan terakhir atau menyerah, sering ditafsirkan sebagai perdamaian dari konflik percintaan ataupun perang. Baik, kami juga sudah mulai live TikTok ya untuk warga Star yang ingin tahu siaran langsung dari Radio Star FM. Silakan dilihat di Star FM Pasuruan, bisa dicari, bisa ditonton live-nya. Jangan lupa tap-tap love, jangan lupa share, jangan lupa posting ulang begitu ya, supaya yang lainnya juga tahu kalau Star FM sudah mulai live untuk hari ini. Bu Endang yang ada di Pandaan, selamat pagi, lagunya sudah kami hadirkan. Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, terima kasih sudah bergabung. Cinta Jangan Dibeli dari Endang Estaurina tadi sudah hadir. Ayub Malmsteen, saya usahakan untuk lagunya ya, saya cari dulu. Bu Anis yang ada di Bangil, terima kasih. Pak Tris yang ada di Perum Jasmine, selamat bergabung juga. Untuk Nur, ada Dwi, ada Siti, ada Sari, terima kasih juga. Untuk Bila, Lisa, Maya, Fanya dan juga Farah, terima kasih. Rekan-rekan PDW, semangat untuk hari ini. Sukses ya untuk kita semuanya. Semoga keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian kita. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di live TikTok. Terima kasih untuk Zen, untuk Bu Nini juga yang ada di kawasan Banyu Putih, Perudi Bago. Lagu Mandarin nanti ada yang request, nanti akan kami hadirkan. Sabar ya. Terima kasih. Baik warga Star, kami akan hadirkan lagu berikutnya, kali ini dari Blackout dengan Selalu Ada.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandya. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: of the month.
1: 105,5 Star FM. Warga Star, masuk di sesi Star of the Month ya. Momen pernikahan menjadi ajang sukacita sekaligus duka cita bagi para personil Geisha. Karena ada suatu masa di mana Momo, vokalis lama Geisha, mengaku pernah mengajak bertemu semua personil untuk memberitahukan rencana pernikahannya dengan seorang pria mapan bernama Nicola Reza Samudra. Kala itu ada salah satu personil Geisha, bahkan ada yang sampai menangis disebabkan Momo yang memberikan sinyal bahwa sebelum dan setelah menikah prioritas dan strategis bisnis akan berbeda. Sehingga kemungkinan Momo bisa 100% untuk Geisha akan berkurang setelah menikah. Dan benar saja, setelah Momo resmi menikah, alhasil Momo tidak lagi bersama Geisha dan posisinya digantikan oleh Regina Putire. Oke, dari Geisha kami hadirkan penyesalan terdalam.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Di menit ke 1 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Tinggal 59 menit lagi ya, 1 jam lah kira-kira bersamaan kita. Dan deretan lagu yang akan kami hadirkan juga masih panjang. Terima kasih untuk yang bersabar menantikan lagunya diputar. Ayub, ada Mas Iki, ada Toto Blendrang. Terima kasih Om Yudi, terima kasih juga untuk Genduk. Mohon maaf kalau ada beberapa lagu yang memang tidak bisa kami hadirkan ya. Aba Waisel, ada juga Rahmat Sunarko, Pasien. Hanya Tuhanlah sahabat sejati dalam bahaya dan kesesakan pun. Alam menggendong kita dan tak dibiarkan kita seorang diri. Terima kasih. Pak John Sableng, nyimak saja mbak. Oke, memangnya kenapa? Dari Kangen Band, Kau Tipu Aku. Mohon maaf, lagu pilihannya Diva, Patricia, dan Putri Nur Harisma juga. Saya mohon maaf tidak bisa kami hadirkan. Ini karena waktu yang terbatas ya. Besok-besok bisa bergabung lebih awal begitu ya. Mas Iki, Pak Roni, Christian, Bu Sandra, Bu Putri Nur Harisma, Toto Blendrang, Patricia, Aba Waisel, Diva, Oman, Mas Franky, Muhammad Saifi, Genduk, memangnya kenapa, Pak Kristianto Fatoni, Heri Susanto, Hasdi, Reni Priyantika Terji, Pak Asyen, Ayub, ada juga Rahmat Sunarko, Pak John Sableng, Tony Azura, ada Om Yudi, Fajar Yulianto, Muhammad Soleh, terima kasih untuk lainnya. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Baik warga Star, kita akan mendengarkan yang lainnya dari Timbaland bersama dengan One Republic ya, Apologize.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
3: Ya,
2: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: 105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Lumpia basah, lumpia basah.

0: lumpia basah, lumpia basah.
1: Tolong diam ya tukang lumpia, kamu tahu enggak? Anak-anak kompleks di sini semua langgananku.
0: Anak kompleks di sini yang pakai blue jeans hitam adalah langganan saya.
1: Blue jeans kok hitam? Di mana-mana blue jeans itu warnanya merah, kuning sama hijau.

0: kau berkelahi.
1: Kalau aku berdagang.
0: Benar,
1: benar.
0: Ya udah kalau gitu bagaimana kalau kita bergabung saja deh.
1: Bergabung? Setuju.
0: Setuju. Kira-kira namanya apa ya?
1: Namanya kira-kira gimana kalau Galumba, Ciptulung, dan Tuba?
0: Galumba, Ciptulung, dan Tuba. Artinya apa
1: tuh? Artinya gabungan lumpia bapia, ciptaan tukang lumpia sama tukang bapia.
0: Terus ya, cara menjajakannya kira-kira gimana?
1: Gini.

105,5 Star FM dari Maniar sudah muncul dengan Hasratku. Lagu yang dirilis di tahun 1988 ya, dan ini membawa salah satu karya ikonik yang membawa Maniar ke puncak popularitas di era 80-an. Hasratku adalah judul album musik karya Maniar yang dirilis di tahun yang sama. Pencipta lagu ini adalah Maniar sendiri yang dikenal konsisten ya di jalur musik R&B dan jazz. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang mendefinisikan karir Maniar Nur Said, seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi yang berasal dari keluarga seniman, yaitu putri dari Said Kelana. Dan beskatnya, selain lagu utama Hasratku, lagu ini juga memuat lagu-lagu hits lainnya seperti Acuh, yang mungkin di beberapa waktu yang akan datang warga Star bisa merequestnya, begitu ya. Hari ini yang direquest Maniar dengan Hasratku, mungkin lagu-lagu hits lain dari Maniar juga boleh direquest. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Amel, ada Iva di Kepulungan, Aza, Bu Sugeng yang ada di Probolinggo. Terima kasih buat Aya, Cica, ada Syifa, Ilyas, Fadil. Terima kasih juga untuk Om Yudi, Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Ada Ali Husen, ada juga Bams dari kawasan Sidoarjo, Mama Arum di Probolinggo, Mas Franky yang ada di Bangil, Cak Kencur yang ada di Dawe, Zam, ada juga Hans. Terima kasih juga untuk siapakah ini? Oh, Bu Sandra. Baik, lagunya sudah ya, Bu ya. Bu Nana yang ada di Pasuruan, Roni, terima kasih untuk lagu dari Wing dengan Sejati mungkin di akhir-akhir ya. Yang request Hari Mukti, Satu Kata, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin juga saya usahakan ya Bu, semoga Nutut ini dihadirkan. Bayu yang ada di Tanggulangin, terima kasih. Bu Nini, terima kasih. Bu Ira, Mbak, saya tadi mau request, aduh sudah gak kebagian ini Bu. Terima kasih Pak Asyian, katanya di kawasan Situ Bondo sedang panas begitu ya. Iya, kalau request lagu itu di program Stargate sesi yang kedua saja ya. Baik, dari Garrett Gates, kami hadirkan dengan Any One of Us.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya warga Star akan ditemani oleh Rani Krisna untuk program Star Gate di sesi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Morning Focus.
1: Sebuah klub hoki lokal dari Inggris membuat sebuah kegiatan yang unik dan menarik, yakni melaksanakan sebuah pertandingan hoki di dalam air. Pertandingan ini dilakukan di sebuah kolam renang dan dilakukan oleh para atlet tanpa tabung oksigen. Jadinya, setiap mereka tidak kuat menahan nafas, mereka akan muncul ke permukaan untuk bernafas.
0: Sportline, Sporty Morning Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

0: Kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
0: Awas, Mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa 12 Mei 2026. Gilirannya Rani Krisna yang akan menemani untuk program Target Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti ya. Silakan 3 jam ke depan kesempatan untuk Anda yang pengen bergabung dan juga pengen mendengerin lagu-lagu dangdut yang klasik dan juga ori. Di sini tempatnya. Satu lagu dari soundtrack film Pyar Kya Ishq Aur Mohabbat sudah hadir dengan lagu yang berjudul sama dengan filmnya. Request India juga boleh tapi terbatas ya. Oke, lanjut. Kali ini Evi Tamala hadir dengan Kasmaran. Target Star Joget Asoy.

105,5 Star FM. Baik, satu lagu dari Rano Karno bersama dengan Ria Irawan sudah hadir dengan Hiasan Mimpi. Lagu yang aslinya dibawakan sama Ida Laila ini di cover begitu banyak penyanyi, mulai dari Ade Irma, kemudian juga ada Wawa Marisa, ada Nada Soraya, sampai kemudian Rano Karno sama Ria Irawan juga mengcover lagu ini. Karena lagu ini juga sangat top sekali ya. Bahkan sampai sekarang karena cover-cover tadi bisa diterima sama pecinta musik dangdut Indonesia. Baik, hadir di menit ke-31 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung silahkan ya. SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, selamat siang untuk Iin yang ada di kawasan Candi Sidoarjo. Pierre Is Our Muhabbat tadi hadir dengan Pierre Is Our Muhabbat ya. Mohon maaf kalau Apni ya dokonya belum bisa dihadirkan. Atau bisa diganti dengan lagu yang lain ya Iin ya. Franky yang ada di kawasan Bangil menyapa untuk Ko Asian, Bu Ira, Cak Kencur, Mama Aru, Mas Pri, ada Mbak Ani, Pak Purmanam, Bu Lili, ada Mbak Reni, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ahmad Didemu di kawasan Dawe Grati juga selamat siang. Ada juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Lili ini ya. Requestnya dari Dar, menyapa untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Rani semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, yang satu ini dulu dari Rita Sugiarto dengan Tak Pernah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
9: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
8: Ah, yang benar.
9: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
8: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
9: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
8: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
9: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
8: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
9: Bye. Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
10: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai.
14: Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu dari soundtrack film Dar. Gak usah kaget, itu memang judulnya Dar. Yang dibintangi Juhi Chawla, ada Senidul dan juga Syahruhan ya. Hadir dengan satu lagunya Jadu Teri Nazar. Ini lagu fenomenal banget di tahun itu. Sampai di menit ke-47 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih Rani, lanjut untuk menyapa yang sudah bergabung. Yang belum silahkan loh, cepetan. Nanti ketinggalan sama yang lainnya. Hara. Oke, selamat siang. Halo Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Mas Franky, Pak Purmanam dan juga warga Star semuanya. Selamat beraktivitas. Untuk Mbak Rani semoga sehat, bahagia dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin. Juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin, lagunya ditunggu ya. Dan yang suka dengan hiasan mimpi tadi sudah hadir, ada Ali Hussein yang ada di kawasan Probolinggo. Selamat siang saja ya. Kemudian untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, Pak, jenengan itu kalau request lagunya aneh-aneh loh, Pak. Saya cari masih belum menemukan yang ini ya Pak ya, jadi mohon maaf. Mungkin bisa diganti sama lagu yang lain ya Pak ya. Mohon maaf sekali. Ya kalaupun ada Ikke Nurjana yang Air Surgawi Berubah Api Neraka itu tahun 2020 ya Pak. Jadi enggak bisa masuk di sini ya Pak ya. Silahkan diganti dengan lagu yang lainnya. Oke, kemudian juga halo Bu. Bu Nini yang di kawasan Situ Bondo ya. Lagunya ditunggu ya Bu ya. Satu persatu Rani usahakan semuanya bisa dihadirkan. Oke, kali ini satu lagu dari Lilis Karlina hadir dengan Bulan Separuh.

0: kota, di payung di lampu kota, di sekitar kita.
1: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
2: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
1: Iya, tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, mas. Dan dikenakan denda 500.000.
2: Waduh, gawat juga ya, mbak.
1: Makanya, mas. Harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
2: Betul, wis. Masuk gue kok.
3: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Aigo,
8: Sokoretin.
7: Nih, tanggung jawab. Apa? HP mbak gak bisa dipakai.
8: Kok gak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
7: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
8: Enggak sih.
7: Kan mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
8: Tapi HP mbak kan second.
7: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus kalau rusak, nggak bisa digaransi.
8: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
7: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
8: Terus duitnya gimana?
7: Ya uangmu lah.
8: Mbak. Mbak, habis tabunganku mbak.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
9: Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear,

105,5 Star FM. Satu lagu dari Yus Yunus bersama dengan Ervi Karina, hadir dengan Antara Jakarta dan Madura. Jauh ya. Tapi kalau orang Jakarta mungkin seneng karena bisa melihat langsung jembatan Suramadu. Kali ini sudah hadir di menit ke-19 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih ini untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Sudah banyak yang berbondong-bondong akhirnya. Oke, baik. Lanjut. Terima kasih, selamat siang. Ada Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo ini. Arijitnya sudah hadir. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra. Ada Bu Ima dan juga Mas Franky, Pak Purmanam, juga warga Star semuanya. Selamat beraktivitas ya. Buat Mbak Rani, semoga sehat, bahagia, dan juga semakin dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kemudian juga Pak Purmanam tadi lagunya sudah Rani hadirkan ya. Sebagai ganti tadi ya. Ada juga Bu Nini Musa yang dari kawasan Pamekasan juga, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang juga untuk Angel yang ada di kawasan Surabaya. Untuk lagunya ditunggu. Oke, halo untuk Yosa PDW. Kemudian juga selamat siang untuk Bang Kodir PDW. Berikutnya ditunggu ya. Terima kasih untuk Radio Star FM, sukses selalu. Amin. Terima kasih kembali. Lanjut satu lagu dari Yunita Ababil dengan Maha Cinta.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
8: Minyak kosaka tunggal.
7: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
8: Minyak kosaka tunggal.
7: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
8: Minyak kosaka tunggal.
7: Pokoknya, semua pakai
8: minyak kosaka tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

105,5 Star FM diambil dari soundtrack film Masum. Hadir dengan satu lagunya, Tutsi Narasnehi Zindagi. Film ini dibintangi sama Nasiruddin Syah dan juga Sabani Asmi. Dan ada aktor ciliknya yang sekarang sudah gede, Jugal Hansrat, dan juga ada Urmila Matondkar. Dirilis tahun 1983. Film ini memang sangat box office di tahun itu. Bahkan kabarnya akan dibuat sequelnya yang terbaru ya. Dan untuk musiknya, lagu yang paling ikonik memang barusan saja hadir. Tujuse Narasnehi Zindagi dibawakan Lata Mangeshkar yang musiknya digarap sama Erdi Burman. Sangat populer sampai saat ini. Oke, kali ini sampai di menit ke-41 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Rani habiskan saja ini ya. Yang sudah bergabung, terima kasih. Selamat siang untuk Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan. Kemudian juga ada Hasan dari Keraton Krian ya. Menyapa untuk semua warga Star yang lagi pantau. Untuk Mbak Rania, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar seperti air zam-zam. Amin. Dari Dawe hadir Cak Kencur. Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu. Bu Sugeng di kawasan Probolinggo juga terima kasih. Ada Mama Dian. Salam semangat buat penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Afian yang di kawasan Pasuruan Kota juga. Sehat dan sukses selalu untuk Mbak Rani dan juga Star FM. Semoga semakin jaya di udara ya. Oke, amin. Terima kasih kembali. Sementara yang ada di Facebook,

Kok tiba-tiba saja dia tidak merespon. Baik, sudah banyak juga ini yang sudah memberikan beberapa komennya. Selamat siang untuk Abah Waisel Samplangan di Gianyar Bali hadir. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu untuk Mbak Rani. Amin. Ada Hasdi Derpanser. Ini menyapa untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan ya. Aa, terima kasih kembali. Kemudian apa kabar untuk Raini Prantika Terji? Menyapa untuk warga Star semuanya, untuk Mbak Rani selamat beraktivitas, sehat, lancar, rezekinya juga bahagia. Asyik lalu. Terima kasih. Pak John Sableng, itu judulnya Cinta Lahir Batin, Pak John. Udah berapa kali Rani bilang ya? Kemudian juga ada Oman Kanyor ya. Selamat siang Mbak Rani dari Paskot, nyimak aja. Oke, terima kasih. Yang sudah memberikan like-nya ada Ku Asyen, Roni Ahmad Gara, ada Oman Kanyor, Zigo Widodo, Pak John Sableng, Totok Blendrang, ada Iis Pabera, ada Om Yudi, Tony Azura, Reni Prantika Terji, Hasdi Derpanser, dan juga ada Abah Waisel Samplangan.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
6: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
8: Baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
0: Aduh.
1: Kamu kenapa?
0: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Pol dan Mi,
2: produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NYO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur.

Galina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
1: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu ah.
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyo juga butuh cute time dong, biar cantik.

FM. Satu track yang barusan tampil orkestra dibawakan oleh The Massive yang versi live ya. Versi live yang rilis tahun 2020, ini live-nya di Abbey RD London, orkestra London Inggris ya. Tempatnya The Beatles dulu juga rekaman di sana gitu. Jadi sebuah kehormatan bagi para musisi warga star di seluruh dunia kalau seandainya mempunyai kesempatan untuk bisa rekaman di sana gitu ya, di Abbey RD. Oke, kita masih di dalam rangkaian polling lagu baru antara nomor 1 Endang Sukamti, nomor 2 Liodra, nomor 3 Shalom Seven. Lebih suka lagu barunya siapa warga star? Saya jumpai kalau di WA terbaru 0818310755. Ada Mas Iki di kawasan Kedawung Pasuruan. Hadir Kak Alvira, selamat malam. Dukun nomor 3 Shalom Seven sederhana udah okay. Saya mau bilang sudah tampil. Yang sudah tampil itu requestannya ya bro. Noah khayalan tingkat tinggi barusan tampil, terima kasih. Ada juga Rofi di kawasan Bangil. Pollingnya dukun nomor 1 Endang Sukamti. Salam spesial buat manajerku Mr. Markus yang datang ke Bangil. Mau kirim salam before thanks oleh-olehnya buat Cece Viranya buat menjalankan tugas and Cece Pekece. Lanjut ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Dukung nomor 2 Liodra. Lagunya netral dengan pelangi di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, buat non Viranya terucap. Pesan dariku, jaga pola makan dan istirahat yang cukup biar stamina tubuh tetap sehat selalu ya. Siap. Kalau jaga pola makan sih ya oke, tapi saya ngebatasi makanan sih sebenarnya. Kalau istirahat yang cukup, sebenarnya saya pengen istirahat yang cukup ya, karena saya termasuk apa ya, gabut sih. Maksudnya itu banyak rebahannya gitu, banyak waktu luangnya kalau di rumah ya. Bisa jadi tuh buat tidur aja, tapi gak bisa tidur. Jadi dalam satu hari tuh biasanya cuma tidur 1-2 jam aja. Itu nyebelin banget sih. Padahal waktu luang tuh banyak ya kalau di rumah, tapi gak bisa tidur, gak bisa istirahat, cuma rebahan aja jadinya. Insomnia dari dulu ya. Kalau soal stamina agar tubuh tetap fit sih setiap hari jogging. Ya jogging di kantor, jogging di rumah gitu. Paling sering sih di kantor ya. Tiap hari soalnya muterin pabrik PDW 5 kali. Itu yang wajib ya. Tapi kalau saya muterin tuh kadang lebih dari itu 10 kali. Ya yang pertama mungkin faktor memang saya masih muda ya. Jadi lebih kuat gitu muterinnya. Sambil lari juga gitu. Kalau yang lain memang diwajibkan 5. Meskipun saya juga diwajibkan 5 kali sih muterin pabrik PDW ya. Cuman saya lebih selalu 10. Tadi aja saya muterin tuh 11 putaran. Pabrik PDW segini besarnya ya. Jadi kalau 5 kali putaran itu biasanya setengah jam ya. Setengah jam. Nah, kalau 10 kali putaran berarti 2 kali dari itu ya 1 jaman. Itu sih tiap harinya jogging ya agar stamina tubuh tetap fit ya. Terima kasih. Maksudnya saya share juga ya. Kalau seandainya saya sakit ya berarti udah takdir aja. Orang tiap hari juga jogging ya, tiap hari juga olahraga gak? Lanjut ketemu dengan Ibu Astriana. Kak Fir, aku dukung nomor 3. Nomor 3 berarti Shalom Seven ya. Oke, terima kasih. Terus ada Jarot di Ngopak Pasuruan, dukun nomor 3, Shalom Seven. Terima kasih. Ketemu juga dengan Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Dukun nomor 3, Shalom Seven. Lagunya mungkin yang kamu maksud itu dari Dunia Kecil. Bukan Dinia Kecil bro, saya agak ini tadi ya. Agak bingung, Dinia. Dunia Kecil mungkin yang kamu maksud, udah kami persiapkan untuk memori kita. Dukun nomor 3 Shalom Seven. Info untuk Radio Box kok gak kena ya kak. Oke, udah bisa ya sekarang, udah saya perbaiki barusan. Jadi untuk warga star yang terbiasa dengerin via aplikasi Radio Box, ini bisa dicek ulang warga star. Sekarang udah bisa ya didengerin lagi, terima kasih. Yuk ke track berikutnya, kami hadirkan by Aminda.

0: of the month.
1: Hari ke-12 Warga Star ngobrolin Geisha dalam sesi Star of the Month Mei 2026. Lagu-lagu Geisha rata-rata sih diciptakan oleh Robby Satria, bagian gitaris Geisha. Namun sayangnya pada tahun 2022, dia tuh ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan karena penyalahgunaan narkoba bersama rekannya. Ini adalah penangkapan ketiga kalinya yang melibatkan gitaris band Geisha dalam kasus serupa, setelah sebelumnya tersandung dalam kasus yang sama pada tahun 2013 dan 2015. Dan setelah lebih dari setahun menjalani masa tahanan di Rutan Cipinang, tahun 2023 lalu Robby telah dinyatakan bebas dari penjara. Kemudian setelah bebas, para personil Geisha pun juga menyambut Robby dengan baik dan bersiap untuk merilis proyek musik selanjutnya yang sempat tertunda karena ada salah satu personil yang cukup penting di Geisha tersandung kasus hukum. Satu lagu dibawakan oleh Geisha yang kala itu Robby masih belum ketangkep ya, karena lagu ini juga rilisannya tahun 2022. Impas.

0: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: aku
2: sehat.
5: Aku keluar dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli.

0: Tak cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu lagu yang akan saya pecahkan warga Star sebagai jawara untuk polling hari ini bakal saya umumkan setelah ini ya. Saya bocorin dulu untuk hasil persentasenya warga Star atau hasil polling untuk hari ini. Jadi polling lagu barunya nomor 1 Endang Sukamti, Oh My God. Nomor 2 Lyodra, Pura-Pura. Nomor 3 Shalom Seven dengan Sederhana. Sudah saya hitung di Facebook maupun WA, ternyata satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Congratulations untuk warga Star yang sudah ngedukung di nomor 3, Shalom Seven, Sederhana. Rupanya paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini. Selainnya lagunya Shalom Seven, Sederhana bakal kami hadirkan ya. Nah untuk warga Star yang sudah ngedukung nomor 1 dan 2, lagu barunya Endang Sukamti, Oh My God, dan juga Lyodra, Pura-Pura, bisa kamu request di hari esok atau lusa, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya ya. Karena kalau requestan kamu udah menurun, apalagi gak ada, ya udah out, keluar ya dari top 10 favorit kita. Jadi pastikan lagu baru kesukaanmu itu masuk ke 10 besar, 5 besar, 3 besar, bahkan menjadi jawara gitu ya. Dengan cara ya request terus tiap harinya. Favorit kita untuk Pop Indo Baru 5 sore hingga 7 malam. Senin sampai Jumat ya, jangan sampai salah hari. Nanti Sabtu Minggu request Pop Indonesia, gak ada ya. Hasil persentasenya warga Star untuk nomor 1 dari Endang Sukamti mendapat suara sebanyak 20% dari kamu yang gabung malam ini. Terus Lyodra juga mendapat 20% dari kamu yang gabung malam ini. Dan Shalom Seven mendapat suara sebanyak 60% dari kamu yang gabung malam ini. Jadi 20% Endang Sukamti, kemudian 20% Lyodra, dan 60% Shalom Seven. Abis ini jangan sampai pindah frekuensi warga Star, masih ada segmen memori kita untuk Papindo Lawas hingga jam 8 ya. Yaudah saya puterin terlebih dahulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dua penampilan warga star untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini, Selasa 12 Mei 2026 ya. Barusan tampil Netral dengan Pelangi, kemudian Dunia Kecil dengan Bian. Ngebuka untuk memori kita pada kesempatan hari ini, dan pastinya masih banyak lagi lagu-lagu pop lawas ya, era 90-an, 2000-an yang bakal tampil di ruang dengar kamu hingga jam 8 malam. Yuk gabung di WA 081831055, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang ada hashtag favorit kita alias polling lagu baru tuh bisa dikomen aja ya. Meskipun masih terpampang nyata mengenai polling lagu baru di story WA maupun postingan Facebook, bisa diabaikan aja karena polling lagu barunya udah selesai ya. Barusan udah dipecahkan juga jawara untuk hari ini warga Star. So untuk yang mau gabung di memori kita tinggal ketik nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, gak kirim salam juga no problem. And satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Lanjut ya, kali ini giliran Bondan and Fate to Black, United. Let's do it.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik. Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
9: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: Pagi
1: Anton. Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Banda.
1: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
2: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
1: Tapi...
2: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
1: Ya tapi...
2: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
1: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
2: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
1: Lol. Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Satu track by Nikita Willy Wargester, Ku Tetap Menanti. Seorang aktris ya, atau pemeran film Wargester yang kali ini mencoba keberuntungan di dunia tarik suara sekitar tahun 2010-an ya, untuk lagu yang barusan tampil dengan Ku Tetap Menanti. Sayangnya seperti yang saya bahas satu setengah jaman yang lalu, kalau mereka yang sukses di dunia acting belum tentu sukses di dunia musik ya, atau sebaliknya, itu nyata ya. Termasuk pada Nikita Willy, meskipun dia ini termasuk sukses di dunia perfilman atau menjadi aktris ya di dunia acting, tapi nggak sukses di dunia tarik suara. Karena dia kan merilis single ini ya, Aku Tetap Menanti, di tahun 2010. Kemudian singlenya tuh nggak terlalu meledak ya. Pada tahun setelahnya, 2011 juga sempat merilis single kedua yang berjudul Lebih Dari Indah. Udah selesai sampai itu saja. Soalnya dirasa, oh ternyata antara kurang cocok. Juga dari segi komersial, kesuksesan, itu kurang meledak ya. Jadi lebih sukses ketika Nikita Willy itu bermain seni peran atau menjadi seorang aktris dibanding seorang musisi. Alhasil ya udah sampai situ aja, dia udah enggak pernah merilis single utama lagi ya. Walaupun beberapa tahun terakhir itu juga pernah kolaborasi sama Bian Gindas. Kolaborasi di lagu cover Kangen Band ya. Tentang Aku, Kau, dan Dia. Cuman itu featuring, maksudnya featuring kayak cuman diajak kolaborasi aja mengisi vokal ceweknya. Kan lagunya Kangen Band ada suaranya Aaron biasanya ya. Kayak suara cowok dan cewek gitu kan, kayak di lagu Cinta Yang Sempurna. Lagu-lagu lawasnya Kangen Band lah. Termasuk di lagu Tentang Aku, Kau, dan Dia, itu kan ada suara ceweknya, suaranya Aaron. Nah itu yang bagian vokalnya Aaron itu diisi oleh vokalnya Nikita Willy. Ya udah gitu aja, intinya bukan lagu utama yang bukan kolaborasi. Nikita Willy barusan tampil Ku Tetap Menanti. Kita masih di program favorit kita Wargester yang udah memasuki segmen memori kita. Thank you so much untuk kebersamaannya, kehadirannya, dan masih setia mendengarkan program ini yang tersisa 11 menit lagi menuju 8 malam. Yang barusan aja hadir, kalau di WA kami ini ada Bams di Sidoarjo yang ganti request Funky Kopral, Cinta Suci, abis ini kami hadirkan ya. Terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya di story WA kami, terlebih untuk postingan favorit kita. Saya sapa ada Dewi Istar di Sidoarjo, Rohim di Sidoarjo, Andi di Grati, Arfi di Gresik, Mas Iki di Kedawung, Rofi di Bangil, Albi Faizal di Wiyung Surabaya, Miun di Grati, Bams di Sidoarjo, Ferial, Frankie di Bangil, Hendrik di Kedawung, Deswan Vandos di Bondowoso.

Oke, terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Sementara itu di Facebook Star 105.5 FM yang terbaru, ini saya berjumpa dengan nama Bunda Gemoy. Selamat malam Kak Alvira. Kak Alvira, selamat beraktivitas kembali, semoga sukses selalu ya. Salam kenal dari Bunda Gemoy di Palembang, Sumatera Selatan. Salam kenal juga buat Bunda Gemoy dari Sumatera Selatan ya. Ini dari Alvira Pau ya di Pasuruan, Jawa Timur. Untuk Mbak Alvira Paunya, terima kasih, semoga berbahagia selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada Tumiem Virgo, hadir dari Medan ya, Sumatera Utara. Terima kasih. Ada juga Oman Kanyor, selamat malam Mbak Vira, aku dari Pasuruan Kota, Nyima aja ya. Selamat bertugas, tetap semangat dan semoga selalu sehat serta bahagia rukun bersama keluarga. Amin, terima kasih. Yang udah ngasih jempol manisnya kalau di postingan Facebook ya, saya sapa. Ada Bang Billy Bangkrut, Arfi Dianto, Mas Iki, Toto Blendrang, Tumiem Virgo, Bunda Gemoy, Adi S, Nur Rahman Noi, Aba Waisal, Muhammad Entah, Oman Kanyor, Marcel Furniture, Solihin, Gendok Excited, Memangnya Kenapa, Ahmad Subadari, Andong Irawan, Teguh Irmawan, Sila Agung W, Santi Hendrawati, Yuda Skizofrenia, John Sableng, Yohanes Wahyudi, Ahmad Sakran, Taufik, Imam Azari, Arizatul, Kopler, Putu Zulia Aryani, Bening Ayu, Hendri Bit, Satria Putra. Terima kasih untuk jempol manisnya. Mumpung masih ada waktu, saya hadirkan track berikutnya by Funky Kopral, Cinta Suci.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bergeser karena waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya saya sudah habis. Setelah ini bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Berjumpa lagi esok hari ya untuk program yang sama 5 sore hingga 8 malam. Besok hari Rabu ada fun polling yang bisa bergeser ikuti. Akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu Guns N' Roses yang satu ini selalu laris diputar pada bulan November. Sesuai judulnya, November Rain. Kita bisa dengar lagu ini dalam album Use Your Illusion 1 dan dirilis tahun 1992. November Rain bukan sekadar lagu cinta. Liriknya bercerita tentang proses manusia untuk memahami kehilangan, waktu, dan penerimaan. Inspirasinya berasal dari cerita pendek berjudul Without You, karya Del James, yang mana berkisah tentang cinta, kematian, dan penyesalan. Bagi para fans, November Rain adalah sebuah healing anthem. Ketika hujan turun, banyak yang memasang lagu ini untuk menenangkan diri dan mengingatkan kalau rasa sakit gak akan bertahan selamanya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat hari Selasa warga Sar dan selamat datang di program Rock Hits edisi 12 Mei 2026 dan kembali hadir bareng dengan Fira Zahra. Seperti biasa tampil hingga jam 10 malam ya. Giveaway, boleh request 2 lagu Rock Hits untuk warga Sar, komen urutan 1 dan 2 di Facebook. Ya, komen urutan 1 dan 2 di Facebook, boleh request 2 lagu Rock Hits. Udah ada sih 2 nama, nanti dibocorin di sesi berikutnya aja ya. Oke, sekali lagi 2 jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Setelah penampilan

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil bergeser dibawakan oleh grup asal Jepang ya, Crystal Lake dengan Apollo, sebuah lagu yang rilis pada tahun 2017 yang lalu. Oke, kita masih di program Rock Hits. Kali ini saya bakal ngumumin ya dua nama yang beruntung dapat giveaway. Boleh request dua lagu Rock Hits untuk edisi Selasa ini, 12 Mei 2026. Komen urutan 1 dan 2 di Facebook, ini boleh request dua lagu Rock Hits. Urutan 1 itu sebenarnya Pak Bro Heru Mulyono, cuman Pak Bro Heru ini udah dapat giveaway pada 14 April ya. Jadi mundur ke Selamat Teko Panggone. Selamat Teko Panggone belum ya, 3 bulan terakhir. Oke, selamat buat Bro Selamat. Kamu boleh request dua lagu Rock Hits. Second Kick dengan Love Is On The Way. Abis ini kami hadirkan. Buat Bro Selamat boleh nambah satu lagu lagi ya. Lanjut untuk urutan kedua di Facebook. Ini di bawahnya Bro Selamat ada Hendrik Beat. Hendrik Beat itu udah dapet giveaway pada 6 April ya. Terus di bawahnya lagi Ayub Mamstin udah dapet giveaway 27 April. Di bawahnya lagi Sandi Aryansyah. Oke, selamat buat Bro Sandi Aryansyah. Kamu termasuk urutan kedua lah ya yang belum dapat giveaway. Boleh request dua lagu Rock Hits. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak, dari Jambi hadir. Lagunya udah nyebutin dua track sih. Yang pertama Green Day dengan Know Your Enemy, dan juga The Red Jumpsuit Apparatus dengan In Fit's Hand. Kalau Green Day, Know Your Enemy udah kami persiapkan ya. Sayangnya track kedua yang kamu pesan, saya cek bukan termasuk hit single di albumnya. Jadi bisa ganti request ya, atau bisa nambah satu lagu lagi Bro Sandi Aryansyah. Ini yang saya persiapkan Green Day aja ya. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Puterin dulu untuk dua nama yang beruntung dapat giveaway untuk lagu-lagunya. Sebelum Green Day, Know Your Enemy, kali ini giliran Second Kick, Love Is On The Way.

Selamat datang kembali di Wester FM. Know Your Enemy by Green Day yang rilis tahun 2009 ya. Salah satu lagu rock alternatif paling sukses di masanya dan mencapai peringkat atas berbagai tangga lagu global luar biasa. Sebagai single utama dalam album 21 Century Breakdown, di mana lagu ini juga sukses besar secara komersial ya. Menonjolkan energi politik yang kuat dan pengaruh punk rock yang kental. Oke, selamat mendengarkan untuk warga Star yang dapat giveaway. Tapi sebenarnya masih nambah satu lagu lagi. Harusnya masih ditunggu ya, by Facebook yang dapat giveaway itu tadi namanya ada Selamat Teko Panggone dan Sandi Aryansyah. Saya sini menyapa warga Star kembali yang sudah bergabung di WA 0818310755. Berjumpa dengan nama Albi Faizal di Wiyong, Surabaya, hadir. Lagunya Bad Omens dengan The Death of Peace of Mind udah dipersiapkan, habis ini tampil ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Lagunya Good Charlotte dengan The Anthem udah tampil, terima kasih. Ada juga Yudi Pengkolan Sidoarjo, selamat malam Kak Alvira. Memesan Wanoki Rock dengan The Beginning, abis ini tampil. Semangat terus, sehat selalu untuk Kak Viranya. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Kak di Metal Saesu di kawasan Surabaya Timur, Jalan Surabaya Timur Jalan. Mulai bau lebus kambing dan maksudnya di jalan. Mulai bau kambing dan sapi dijual buat idul kurban. Wah. Jadi kalau jualan sapi sama kambing ini cuan ya. Ngomong-ngomong saya juga punya peternakan kambing, sapi, kelinci, apalagi ya? Ayam. Pokoknya peternakan lah. Kan ada usaha keluarga ya, jadi peternakan, bisnisnya itu terus sama perkebunan, terus kuliner ya, banyak. Ini cuan ini kalau lagi jual sapi sama kambing ya. Assalamualaikum Kak, ikutan gabung, waalaikumsalam. Lagunya Vanity dengan Carry On udah tampil ya. Makasih Kak Fira, sehat dan sukses selalu, amin. Bersua besok malam jam 8 ya. Gantikan DJ yang berhalangan, gak ada. Besok gak ada halangan ya. Jadi ketemu lagi di program ini kalau Fira ya Senin minggu depan. Gitu, terima kasih. Kemudian ada Bams di kawasan Sidoarjo. Selamat malam Star FM. Lagunya System of a Down dengan Sugar. Terima kasih. Ada juga Atta Barber Magersari, selamat malam Kak Alvira. Lagunya Bring Me The Horizon, Avalanche. Selalu suka dengan pembawaannya Kak Alvira, terima kasih. Ketemu juga Agus Valian, Sumobito Jombang. Lagunya Breaking The Chains, Heaven Sent by Dokken. Terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo, selamat malam Kak Alvira. Lagunya antara Motorhead dengan Overkill atau See Me Burning atau Survivor dengan Burning Heart. Terima kasih kakak, mau kirim salam buat Mas Arfi Florinen, Mas Toto Blendrang, Mas Frankie di Bangil, Pak Rete, Mas Utekno, Pak John Sableng, Mas Chris Fislik, Fanny Ayu Kumala, Bunda Akila. Terima kasih. Kemudian ada Hendri di Kedawong, memesan Crystal Lake dengan Apollo dia tampil ya. Band Metalcore dari Jepang. Oke, terima kasih. Terus ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Korn, Did My Time atau No Doubt dengan Don't Speak. Untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Tom Bonati, metugas aja untuk Kaviranya, terima kasih. Satu lagi ada Bayu di Tanggulangin Sidoarjo. Selamat malam, bos. Requestnya Bandung. Bandung. Atau Revenge the Fate Witness. Terima kasih. Ke track berikutnya warga Star, kali ini giliran Bad Omens, The Death of Peace of Mind.

105.5 Star FM, the real music.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
3: Ya Venacare.
1: Herbal Venacare, pilihan keluarga
3: sehat. Ibu kota dipayungi lampu kota di sekitar kita.
4: Permisi mas, kalau nyenter mobilnya jangan ngeput bisa nggak?
5: Loh kan biar cepet sampai mbak.
4: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan, speed gun loh, mas. Dan dikenakan denda 500.000.
5: Waduh, gawat juga ya, mbak.
4: Makanya, mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
5: Betul, wis. Masuk gue kok.
6: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.

0: Juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Star FM. Sebuah lagu warga Star yang mengangkat tema kesepian, kekosongan emosional, dan rasa sakit akibat seks yang dilakukan tanpa cinta atau ikatan emosional. Pernah gak kamu ngalami hal itu warga Star? Aduh, udah jam 9 ke atas ya. Sebenarnya kalau kita ngobrolin yang lebih eksplisit ya, itu harusnya jam 10 ke atas sih. Jam 9 anak-anak udah pada tidur kan? Ya, anak-anak udah pada tidur ya. Ini kita mau ngobrolin sedikit aja obrolan dewasa ya. Ya soalnya ngobrolin lagu ini. Jadi di lagu ini tuh ya, Wasting Love, itu kan menyia-nyiakan cinta. Ibaratnya ketika kita itu beradegan intim ya dengan lawan jenis, dengan pasangan kita, ketika dengan cinta atau berhubungan dengan tanpa cinta, itu rasanya beda kan? Kayak lebih oke. Itu ketika dengan cinta ya. Ya maksudnya tuh gini, kadang kan ya namanya berhubungan sensual ya dengan seseorang ya, terkadang itu kita emang mencintainya ya. Tapi ada juga yang berhubungan bukan karena cinta, ya mungkin karena nafsu belaka ya. Jadi kan perbedaannya dua, kita berhubungan karena cinta dan kita berhubungan karena nafsu belaka ya. Itu ada perbedaannya. Nah di lagu ini itu apa ya, kayak semacam rutinitas ya, berhubungan sensual ya, itu tapi tanpa cinta. Jadi rasanya itu hampa gitu warga Star. Gak se-oke ketika dengan cinta. Atau ya emang sama-sama saling cinta gitu, bukan salah satu yang mencintai, atau malah keduanya gak saling cinta. Jadi kayak beda aja gitu. Nah maka dari itu lagu ini mengangkat tema hal itu warga Star, ketika kita itu berhubungan sensual dengan lawan jenis tapi gak ada cinta di dalamnya. Jadi kayak cuman rutinitas aja, atau cuman apa ya, kayak nafsu belaka aja gitu. Jadi kayak beda lah rasanya, kayak kenikmatannya tuh beda. Wasting Love warga Star yang barusan tampil by Iron Maiden, dimana lagu balada rock ini diambil dari album tahun 92 Fear of the Dark, ditulis oleh Bruce Dickinson dan juga Jenny Kers. Lagu ini saya hadirkan tadi bro siapa tadi? Bro Selamat Teko Panggone yang dapat giveaway pertama tadi ya, itu menyebutkan track keduanya yang barusan tampil, Iron Maiden dengan Wasting Love. Oke, yang dapat giveaway congrats, kedua lagunya udah kami hadirkan. Menyapa kembali untuk warga saya yang sudah join di Facebook Star 105.5 FM. Melanjutkan menyapa ya. Berjumpa dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir. Lagunya Dream Theater dengan Perfect Strangers udah tampil, terima kasih. Ketemu dengan Hendry Beat, Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Loh Hendry tadi udah ya di WA ya. Ayub juga udah di WA, terus Toto Blendrang di Suramadu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Heart dengan Barracuda. Tadi kayaknya oh yang ikutan aja tuh mungkin di ini ya, di favorit kita ya. Oke. Dipersiapkan mau kirim salam buat Arfi Florinen, Marcel, Anwar Eko, Chris Wislik, Tony Azura, John Sableng, Robert Cavalera, Wak Rete. Untuk Mak Firanya makasih banyak. Sama-sama. Terus ada John Sableng dari Sidoarjo hadir. Lagunya ikut Wak Rete saja. Udah tampil ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Nuna Fira. Lagunya To The Sister dengan The Price, udah tampil. Terima kasih. Berjumpa dengan Hasan Helfrock. Bila masih ada waktu, bolehlah satu lagu dari Rainbow dengan The Temple of the King, atau Oasis dengan Stand By Me. Terima kasih. Kemudian ada Satria Putra, memesan Def Leppard dengan Woman atau Love Bites. Terima kasih. Ada juga Hamba Tetap Wawa, memesan Aerosmith dengan Crying. Terima kasih. Di pesan via WA, kali ini kami hadirkan track yang rilis tahun 98 by System of a Down, Sugar.

Sox. Radio Sox. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105.5 Star FM, the real music.

Baik, warga Star, kali ini kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Robby Satria bukan hanya dikenal sebagai gitaris band ternama Geisha, melainkan juga mentor bagi musisi muda yang ingin meniti karir di industri musik. Dalam sebuah workshop yang digelar kelas bisnis musik dan didirikan Aldo Sianturi, Robby menekankan bahwa modal bakat saja nggak cukup ya buat menghadapi persaingan yang semakin ketat. Ia tuh berpesan agar musisi muda tidak terlalu terobsesi angka penonton atau jumlah pengikut di media sosial, tanpa memikirkan rencana jangka panjang. Robby mengingatkan ada hal yang jauh lebih penting untuk dikejar ketimbang sekedar menjadi perbincangan sesaat atau viral di internet. Dia tuh mengajak seluruh musisi untuk berbenah diri dan menerapkan pola kerja yang lebih profesional dalam setiap proyek musik yang tengah mereka jalani ya. Karena dengan begitu, perjalanan panjang seorang seniman di kancah musik nasional agar tidak mudah tumbang oleh perubahan tren. Saya hadirkan satu track by Geisha, kali ini dengan judul Cukup Tak Lagi.

105,5 Star FM, 1 track warga Star. Yang juga menjadi salah satu karya paling ikonik ya, by Rainbow, The Temple of the King. Sebuah lagu yang dirilis pada tahun 75 warga Star, dalam album Richie Blackmore Rainbow. Lagu ini tuh kayak dijadikan apa ya, soundtrack ngelamun sih. Karena emang dari segi liriknya itu tenang ya, dengan nada musik yang megah ya. Tapi dari segi liriknya itu gak berat gitu. Vokal ikonik dari mendiang Ronnie James Dio itu memberikan nuansa magis dan melankolis pada lagu ini ya. Karena berbeda dengan lagu rock keras pada umumnya, lagu ini tuh cenderung lebih lambat ya, melodius dan bernuansa epic fantasi. Lagu ini juga menjadi salah satu karya paling ikonik dari era awal Rainbow dan sering dibawakan dalam konser-konser reuni atau mantan anggota band warga Star. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Azhara. Ngucapin terima kasih banyak ya untuk warga Star yang masih setia nongkrongin program ini hingga kelar jam 10 malam. Yang saya jumpai terbaru kalau di WA ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Memesan Cry Thunder by Dragon Force. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fisley. Untuk non-viranya semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin, terima kasih. Kemudian ada Tom Bonati di kawasan Tretes hadir. Kali ini pengen I Was Made For Loving You by Kiss. Untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan Ayub Mamstein, mat malam aja semuanya. Terima kasih. Dan untuk yang udah ngasih jempol manisnya untuk story WA kami di postingan Rockhead, saya sapa juga ada Mas Iki di Kedawung, Rofi di Bangil, Meon di Gerati, Arfi di Gresik, Deswan Vanus di Bondowoso, Hendrik di Kedawung, Frankie di Bangil, Albi Faizal di Wiyung, Ferial dan Bams di Sidoarjo. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA ya. Sementara itu kalau di Facebook kami yang udah ngasih jempol manisnya, saya sapa juga ada Hamba Tetap Wawa, Mas Iki, Toto Blendrang, Tumium Virgo, Selamat Teko Panggoni, Solihin, Kaisam, Has Den Pansa, Ava Republik, Ayub Mamstin, John Sableng, Bram Sabat, Renjana, Hendri Beat, Satria Putra. Terima kasih untuk jempol manisnya. Ya, warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box ya. Unduh aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk aplikasi, cari dan ketik Star FM. Bisa pilih yang frekuensinya 105,5 FM ya. Dengan genre musik populernya itu yang diunggulkan adalah rock dan pop. Itu diklik aja warga Star dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Rock Hits dimanapun dan kapanpun. Sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, saya menuju ke track berikutnya, kami hadirkan by Korn, Did My Time.

105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Di pesan via Facebook Wargesar barusan tampil Woman by Def Leppard. Ngebuat kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari ini, Selasa 12 Mei 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan kehadirannya kurang lebih 2 jam di program ini. Mohon maaf Wargesar, banyak lagu yang sempat kami berikan karena keterbatasan waktu. Semoga next time bisa menerikan semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Dragon Force with Cry Thunder. Bye-bye.

105,5 FM, Shalom, selamat pagi, berkat kasih, senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara, praise the Lord ya, di hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. 13 hari sudah kita memasuki bulan Mei ya. Puji Tuhan buat semua penyertaan Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Dan pagi ini kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi ini. Saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda ya, dan kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia memberkati persekutuan ini dari awal sampai akhirnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan baik dan Tuhan luar biasa, dan mengucap syukur buat hari ini, menyerahkan persekutuan udara PTL hari ini dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Mohon pimpinan Tuhan memberkati siap rangkaian pujian dengan hadir renungan singkat, telaga, semua kebersamaan di pagi ini Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.

Ya, berarti kasih kita akan lanjut lagi dengan mood chaining lain setelah tadi Hosena mengawali kebersamaan kita ya. Saya akan hadirkan yang satu ini dari Weliar Kauntur dengan Kau Allah yang besar.

105,5 FM ya, dari Jonathan Prawira. Dengan tinggikan dirimu, Tuhan Yesus layak ditinggikan, layak ditinggikan di atas segalanya ya. Dan di dalam dialah kita menemukan ketenangan. Saya hadirkan yang satu ini dari GMS Live, dengan tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.

105,5 Star FM ya. Satu pujian dari GCC Worship dengan sujud dan terima kasih. Dan sebelum kita merenungkan satu renungan, saya kembali hadirkan yang satu ini, satu pujian yang dibawakan Frankie Kuncoro ya, dengan Hati Yang Hancur, dibawakan bersama dengan Pastor Lukas Kusuma.

105,5 Star FM ya, satu pujian hati yang hancur, satu pujian yang indah buat kita mengingat bahwa apa yang terpenting dalam hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itulah tujuan hidup kita ya. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa lebih dulu, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, berarti kasih pagi ini kita akan sama-sama kembali merenungkan ya. Di pagi ini saya sudah tuliskan di Facebook gitu ya, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati gitu ya. Apa maksudnya? Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati gitu ya. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat ya, ini tertulis dari Pengkhotbah 9 ayat yang keempat ya. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik

Orang yang hidupnya kudus mati, orang yang hidup najis juga mati. Orang yang mempersembahkan korban mati, orang yang tidak mempersembahkan korban juga mati, gitu ya. Intinya orang benar mati, orang jahat mati, gitu ya. Itu. Karena itu bagi Salomo, begitu ya, yang hidup itu lebih baik daripada yang mati. Karena Salomo dalam hikmatnya yang terbatas ya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Tuhan Yesus hadir ya, dan Tuhan Yesus lebih daripada Salomo. Dalam hikmat dia lebih daripada Salomo. Salomo berkata bahwa semuanya itu sia-sia, gitu ya, sia-sia. Karena toh nasib semua orang sama, gitu ya. Nasib semua orang sama. Karena itu lebih baik yang hidup itu lebih baik daripada yang mati, gitu ya. Walaupun yang hidup itu anjing, gitu ya. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Gitu ya. Di zaman dulu anjing ini tidak punya ini ya. Buat manusia anjing pada zaman kuno, pada zaman dulu, anjing itu sebagian besar berkeliaran memunguti apapun yang ya yang mati ya. Mereka seperti tikus-tikus di bawah tanah. Seperti tikus gitu. Ada yang suka tikus? Kan enggak ada ya. Semua akan bermusuhan dengan tikus. Ya, tikus di toko, tikus di dapur, tikus di mana? Di mana saja tikus berada, dia jadi musuh gitu. Tikus-tikus hitam gitu ya. Kecuali ada orang yang memelihara tikus-tikus putih gitu ya, ditaruh di sangkar kemudian berlari berputar gitu. Tapi sebagian besar tikus itu tidak disukai. Tikus di dapur ya. Tikus di toko ya. Dimanapun. Karena yang dia lakukan adalah memakan ya. Merusak kemasan ya. Memakan yang seharusnya gak dimakan gitu. Yang bukan punyanya dimakan gitu ya. Anjing pada waktu itu sama seperti tikus-tikus ini. Beda zaman sekarang kan. Anjing itu disayang gitu ya. Ada shampoo-nya. Ada makanan khusus yang lebih mahal dari makanan pemiliknya. Nah, tapi walaupun hina, tapi kalau anjing itu hidup itu lebih baik daripada singa yang mati. Singa ini gambaran ya keagungan begitu ya. Singa itu hewan yang ada di tempat teratas di rantai makanan. Dia itu hidup ya intinya gambaran kehormatan, bangsawan begitu ya. Bangsawan. Orang yang terhormat. Jadi anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati, daripada bangsawan yang mati, daripada orang terhormat yang mati. Intinya kamu hidup itu sudah luar biasa. Ya. Berarti gak sih ya? Tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Gitu ya. Salomo tidak memahami bahwa dalam kematian pun kita akan menemukan pengharapan, gitu ya. Jadi intinya buat Salomo ya, nasib semua orang ini sama, gitu ya. Mau orang hidup benar atau hidup

bagaimana semuanya toh akan mati, sia-sia hidup ini, sia-sia gitu. Nah, lihat kasih, benarkah dalam hidup ini sia-sia begitu ya? Kalau Salomo sering berkata sia-sia, sia-sia, tapi di ya perjanjian baru kita menemukan kata tidak sia-sia, begitu benar kasih ya? Jadi sia-sia itu ya yang disebut oleh Salomo itu seperti uap. Sebentar kelihatan, ya uap itu sebentar kelihatan kemudian lenyap, ya uap, ya nggak bisa dipegang gitu ya, kemudian hilang gitu ya. Suatu yang sia-sia, suatu yang hampa, suatu yang kosong gitu. kesia-siaan gitu ya. Tapi di dalam perjanjian baru di situ dituliskan banyak hal tentang ya bahwa tidak sia-sia, perhatikan, tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia, tidak kosong, tetapi ada sesuatu, benar kasih ya, tidak kosong. Apa yang kita kerjakan itu ada harganya, ada nilainya di mata Tuhan. Berarti kasih. Nah, berarti kasih. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia selama masih ada hari ini. Karena itu mari kita lakukan yang terbaik, berarti kasih ya. Selama masih ada hari ini, lakukan yang terbaik karena tidak pernah ada yang sia-sia. Ya kan? Kalau Salomo melihat Tuhan Yesus, wah, dia akan kagum luar biasa. Kenapa? Karena Yesus mati, bangkit, gitu kan? Mati, hidup lagi. Hidup lagi, naik ke surga, begitu. Ya kan? Berarti beda, begitu kan? Orang yang hidup benar dan tidak benar itu pada akhirnya akan ada perbedaan gitu ya. Salomo tidak melihat hal ini, benar kasih. Coba Salomo bisa lihat Yesus gitu ya. Wah, dia akan kagum luar biasa. Kenapa? Karena Yesus itu hidup taat sampai mati. Tadi kita bersama-sama menikmati pujian hati yang hancur. Hati yang taat itu yang Tuhan cari gitu ya. Orang yang hidup dalam ketaatan dan orang yang hidup dalam ketidaktaatan tentu akan ada bedanya. Ya, sama seperti Yesus yang taat sampai mati. Setelah mati dia hidup lagi gitu. Seandainya Salomo lihat ini, dia akan berkata tidak sia-sia gitu ya. Tidak sia-sia gitu. Tidak sia-sia ya. Salomo dipenuhi dengan kata kesia-siaan. Tetapi seandainya dia melihat Yesus, dia berkata tidak sia-sia. Kenapa? Orang yang taat sampai mati, hidup berkenan kepada Tuhan, setelah mati dia hidup lagi. Lebih lagi Tuhan Yesus naik ke surga. Lihat kasih. Suatu hal yang sangat indah yang memberikan sebuah pengharapan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, gitu ya. Tidak ada yang sia-sia. Kalau bagi Salomo yang penting hidup ya, karena kalau mati itu sudah nggak berguna. Nah, ya kan? Karena kalau mati itu sudah nggak berguna. Yang penting hidup, gitu. Tapi kita diajar juga bahwa dalam perjanjian baru, gitu ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, gitu ya. Kalau bagi Salomo yang penting hidup, gitu ya. Yang hidup itu masih punya harapan. Kalau yang mati sudah enggak, gitu maksudnya. Tapi di perjanjian baru, berarti kasih Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, hidup.
adalah Kristus. Jadi hidup berguna, mati pun juga bersukacita gitu ya. Bersukacita. Kenapa? Mati dalam Kristus adalah sebuah keuntungan. Karena kita akan kembali bersatu dengan Tuhan yang darinya kita berasal gitu ya. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dalam rencananya. Saudara dan saya bukanlah sebuah kebetulan. Kita ini ada dalam rencananya. Dia mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Berarti hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan sudah tahu semuanya sebelum dunia dijadikan. Gitu ya. Begitu luar biasanya Tuhan yang maha tahu itu. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah mengenal saudara dan saya. Kita ini hidup dalam rancangan Tuhan, dalam sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Berarti kasih ya. Karena itu kita ini dari Dia, kita hidup untuk Dia, dan kita kembali kepada Dia. Berarti kasih ya. Jadi hidup dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia gitu ya. Tidak ada yang sia-sia. Wah, sudah melayani Tuhan kok ngalami seperti ini, sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Berat kasih ya. Gak pernah ada yang sia-sia. Ya, tidak pernah ada yang sia-sia. Berat kasih. Apa yang kita lakukan? Merawat orang tua sakit, kemudian sudah dirawat meninggal, sia-siakah? Gak sia-sia. Berarti gak sih? Gak sia-sia apa yang kita lakukan itu ya. Karena semuanya Tuhan memperhitungkan gitu ya. Kita merawat orang sakit gitu ya. Sudah dirawat, sudah diusahakan yang terbaik, toh mati, sia-siakah? Gak ada yang sia-sia. Dalam Tuhan semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Berarti gak sih? Semua pelayanan Anda, jerih lelah Anda, pengorbanan, ketaatan, hidup sesuai dengan firman, semuanya gak ada yang sia-sia. Berarti gak sih? Gak ada yang sia-sia. Karena itu tetaplah taat, tetaplah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetaplah hidup berkenan di hati Tuhan. Walaupun mungkin sekarang belum kelihatan bedanya gitu ya. Wah, apa bedanya hidup taat sama Tuhan? Apa bedanya? Ya kan? Hidup terus bertekun dalam Tuhan begitu ya. Apa bedanya? Seolah-olah gak ada bedanya. Setia kan dan gak setia begitu ya. Lihat gak sih? Oke. Tapi suatu saat kita akan melihat ya, Tuhan Yesus sendiri sudah membuktikannya bahwa orang yang taat sampai mati itu ada bedanya. Ya, sama seperti Tuhan Yesus mati, bangkit lagi, naik ke surga. Ya, sebentar lagi akan kita peringati. Besok ya, hari Kamis, kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Bahwa gak pernah ada yang sia-sia. Karena itu lakukan semuanya dengan setia. Berarti gak sih? Saya gak tahu apa yang sedang Anda alami hari-hari ini. Tapi yang pasti, percayalah bahwa ada sebuah kitab yang mencatat semuanya tentang kehidupan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis ya. Sebuah kitab peringatan ditulis. Karena itu lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Gitu ya. Lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Karena jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Karena semuanya ada upahnya. Gitu ya. Tuhan akan datang dan membawa upah. Upah.
membalaskan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Itu kan adil. Kita punya Tuhan yang adil tuh bersyukur. Karena di dunia ini kita banyak melihat ketidakadilan dan kasih. Kita punya Tuhan yang adil itu sangat bersyukur. Di dunia ini banyak ketidakadilan, ya. Tapi Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Dia adalah hakim. Dia juga yang memberikan ganjaran, memberikan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Benar kasih. Jadi apakah sia-sia? Adakah yang merasa sia-sia hidup di dunia ini? Sia-sia hidup ini, ya. Hidup ya gini-gini aja gitu. Hidup melayani Tuhan ya, orang tua sakit gitu. Kemarin saya pulang dari rumah mama gitu, ketemu sama saudara. Berapa hari yang lalu telepon, tapi saya lagi sibuk waktu itu, jadi nggak tahu ada telepon masuk gitu. Kemudian cerita kalau mau titip gitu ya, mau titip belikan ini gitu ya, buat makan papa. Saya tanya kenapa, ya ternyata papanya butuh makanan yang lembut-lembut gitu ya. Dan ternyata mengalami sakit gitu, benar dikasih ya, sakit. Dia cerita kemarin malam ngantar ke dokter, minta ke rumah sakit ya. Luar biasa. Dan satu kata yang keluar ya, sabar gitu ya. Sabar, belajar sabar sampai kapan ya? Bersabarlah gitu ya. Bersabarlah. Ya. Kalau orang tua sudah usianya semakin banyak, biasanya memang kadang ya seperti anak kecil gitu ya. Karena itu perlu sabar gitu. Gak sia-sia yang kita lakukan ya, bersabar pada orang tua gitu ya. Dalam keadaan yang ya, kalau sakit itu sudah wis gak bisa dibilang ya. Kalau sudah orang tua sakit, kadang ya mintanya aneh-aneh gitu ya. Ya, ada banyak cerita ya tentang orang tua begitu. Sudah dikasih tahu tetap aja gitu ya. Saya juga dengar cerita seperti itu. Kok angel men gitu ya, dikasih tahu. Ya, itulah orang tua gitu ya. Kadang seperti anak kecil lagi. Tapi yang pasti sabar ya, sabar. Sia-siakah kesabaran? Gak ada yang sia-sia kesabaran. Gak ada yang sia-sia semua pengorbanan, semua jerih lelah gitu ya. Dia mengantar orang tua ke rumah sakit ya. Merawat ya. Tuh, makannya rewel, dicarikan makanan yang pas gitu ya. Gak pernah ada yang sia-sia gitu ya. Karena itu lakukan semuanya dengan semangat ya. Ketika Tuhan berikan hari yang baru, Tuhan berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Semangat yang baru di dalam Tuhan. Ya, untuk kembali melangkah, berarti kasih, karena hidup adalah Kristus. Hidup berarti memuliakannya, melayaninya, memuliakannya. Ya kan? Melayani sesama. Ketika kita melayani sesama, sama seperti kita melayani Tuhan. Hidup ini melayani Tuhan, melayani Yesus, memuliakan Dia. Dan mati adalah keuntungan karena kita berjumpa dengan Tuhan dan terbebas dari penderitaan duniawi. Dan hidup ini kita bekerja, mati itu kita beristirahat. Tidak ada yang sia-sia seperti yang Salomo katakan, kesia-siaan, kesia-siaan. Gak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Gak ada yang sia-sia apa yang kita lakukan.
karena itu tetaplah ya hidup, ya itu benar begitu ya, melayani Tuhan begitu ya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadang kita berkata sia-sia itu kalau kita sudah melakukan sesuatu yang benar begitu ya, yang seharusnya, tapi masih mengalami hal yang tidak kita inginkan, sia-sia gitu kan. Ya. Orang tua sudah membesarkan anak dengan baik, anak melawan orang tua sia-sia, tak besarkan. Gak ada yang sia-sia. Ya itu namanya proses gitu. Anak sudah dibesarkan, tiba-tiba melawan orang tua, yaitu proses. Proses. Bukan berarti sia-sia membesarkan anak. Ya. Semuanya butuh proses. Ya. Tidak ada yang sia-sia membesarkan anak. Terus bawa dalam doa. Terus bawa dalam doa. Nah, apa yang kita rasa sia-sia hari ini? Sia-sia sekali lagi ketika kita merasa sudah melakukan yang benar, yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita ini sudah hidup lurus, berusaha mematuhi semuanya. Tapi toh ada yang tidak kita inginkan yang terjadi. Biasanya kita akan berkata sia-sia. Kok keluargaku sakit? Kok ada masalah ini? Kok ada masalah itu? Kok diizinkan ini? Kok diizinkan itu? Kok begini? Kok begitu? Kok? Ya. Ya, kebanyakan seperti itu benar kasih. Kita merasa sia-sia itu ketika kita sudah berjuang, tapi kok balasannya gini ya? Kok begini? Aku sudah baik sama kamu, kok kamu begitu? Gitu. Ya kan? Kita merasa sudah melakukan yang seharusnya, yang benar. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan firman. Kita sudah berusaha menjaga hidup kita lurus. Kok terjadi yang gak kita inginkan? Kok begini? Kok begitu? Itu biasanya kita akan mulai merasa bahwa semua sia-sia. Gitu ya. Semuanya sia-sia. Kita sudah berdoa, kok gak dijawab-jawab? Katanya disuruh bertekun dalam doa. Sudah doa kok gak dijawab-jawab. Itu benar-benar dikasih. Saya gak tahu ya. Bisa jadi ini juga menimpa hamba Tuhan. Sudah berdoa kok jemaat tetap jumlahnya sekian. Sia-sia rasanya doa. Pernah ngalami? Dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Tidak pernah ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu mari kita terus berlomba dengan tekun. Ya, hidup ini adalah perlombaan iman. Mari kita berlomba dengan tekun sampai kita mencapai garis akhir. Berlombalah dengan tekun. Tidak ada yang sia-sia. Anda ke gereja, setia beribadah, setia melayani, setia melakukan firman Tuhan. Walaupun toh ada hal yang tidak kita harapkan terjadi, bukan berarti itu sia-sia. Gitu ya. Itu yang banyak menghentikan orang, menghentikan langkah kita untuk tetap melayani, tetap beribadah, tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oh, kalau semua sia-sia ya wis aku hidup sembarangan saja kan? Sama saja kan? Ya, berarti kasih. Hidup sesuai dengan firman Tuhan bukan berarti kita ini lepas dari hal yang tidak kita harapkan. Gitu ya. Ada hal-hal, kadang peristiwa yang gak kita harapkan bisa terjadi ketika kita ini tetap di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang tidak pernah kita harapkan. Saya pernah dalam sebuah pelayanan, saya mengiringi musik untuk satu kelompok misi begitu ya. Macam-macam, mereka bergerak di misi macam-macam.
hari terakhir ketika kami

yang gak kita harapkan. Kenapa? Karena ada musuh menergasi. Iya kan? Ada musuh. Serius ini. Jembatannya dirusak. Serius. Tapi jangan takut bahwa tangan Tuhan itu ada di bawah jembatan itu, ya kan? Artinya tangan Tuhan yang akhirnya menjadi jalan. Gitu ya. Kalau jembatan itu rusak pun, Tuhan itu tangannya sudah di bawahnya. Dan kita gak akan pernah jatuh gitu ya. Tapi kita bisa melanjutkan perjalanan melalui tangan Tuhan walaupun jembatannya rusak. Itu benar dengan sih. Dan setelah saya renungkan, ternyata penglihatan itu juga buat saya juga gitu ya. Luar biasa. Karena Tuhan selalu berbicara, memberitahu gitu ya. Memberitahu sebelum segalanya terjadi, Tuhan itu kadang sudah memberitahu. Jadi yang menyampaikan sampai nangis gitu ya. Seorang muda, saya masih ingat sekali. Itu kalau jembatannya rusak, nah buat apa kita melayani kan gitu. Tapi itulah penerbit kasih. Gak ada yang sia-sia penerbit kasih dalam Tuhan. Karena walaupun sesuatu bisa terjadi di luar harapan kita, di luar perkiraan kita, tapi Tuhan terus menyertai. Karena itu terus andalkan Tuhan ya. Terus mengikut Yesus. Karena tidak ada yang sia-sia bersama Dia. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan kepada kalian.

105,5 Star FM ya. Biar kita boleh jadi hamba yang berkenan selalu dan tetaplah jadi hamba yang berkenan selalu. Dan kita akan dengarkan telaga pagi ini. Silakan untuk yang mau bergabung, berbagi berkat, sukacita, kesaksian, dan bisa gabung di jalur WA Star FM 0818310755. Atau Anda bisa bergabung juga di jalur Facebook Star FM ya. Oke, pagi ini kita akan sama-sama dengarkan telaga, temanya memberi kepercayaan pada anak ya. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang memberi kepercayaan kepada anak. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbincang-bincang tentang orang tua yang terlalu melindungi anaknya, yang overprotective terhadap anaknya dengan segala akibat-akibat yang negatif tentunya pada anak. Tetapi di sisi yang lain adalah menjadi masalah bagi orang tua memberi kepercayaan atau melepaskan anaknya di tengah-tengah kondisi yang sangat berbahaya, lingkungan yang sangat berbahaya ini, Pak Iman. Nah, apakah sebenarnya salah itu kalau orang tua merasa was-was atau sangat hati-hati di dalam memberikan kepercayaan kepada anaknya?
1: Tentu saja tidak, dan ini wajar. Memang merupakan naluri bagi setiap orang tua yang baik untuk melakukan perlindungan atau mungkin suatu tindakan ya. Biasanya orang tua ini ingin berkorban bagi anak-anaknya, dan ini adalah tindakan orang tua sebagai martir bagi anak-anaknya. Tetapi yang kita perlu juga sadari adalah apa yang merupakan hal yang wajar bagi kita itu tidak, atau jangan sampai membuat anak kita itu masa depannya tergerogoti, dan kita lalu selalu mengambil alih apa yang seharusnya anak kerjakan. Jadi di dalam hal ini kita perlu memberikan kepercayaan semakin banyak kepada anak untuk supaya anak juga bisa mengembangkan dirinya.
0: Ya, itu sejak usia berapa biasanya kita mulai bisa memberikan tanggung jawab itu, Pak?
1: Kita lihat tanggung jawab di dalam hal apa. Jadi sejak usia mereka di mana mereka bisa melakukan itu sendiri, maka kita harus berikan kesempatan itu. Sebagai satu contoh, begitu mereka bisa berjalan, mereka jangan dibantu berlebihan, diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk jatuh misalnya. Begitu mereka bisa mandi sendiri, meskipun mandinya tidak terlalu bersih, kita harus berikan kepercayaan kepada mereka untuk mandi sendiri. Dan sekali-sekali saja kita membantu mereka. Begitu mereka bisa memakai baju sendiri dan seterusnya, mereka membuat PR sendiri dan seterusnya, sesuai dengan usia mereka.
2: Dalam kenyataannya ada orang tua, cukup banyak orang tua yang sulit untuk mulai memberi kepercayaan itu, Pak Heman ya. Mungkin ada, berdasarkan pengamatan Pak Heman, ada latar belakang tertentu orang tua yang sulit untuk mempercayai anak ini.
1: Iya, ada beberapa orang tua yang sulit melihat anaknya ini menderita. Dan saya rasa banyak juga orang tua yang seperti ini, karena penderitaan anak itu sering dikaitkan oleh orang tua sebagai kegagalan mereka sebagai orang tua. Jadi kalau melihat anaknya susah, ini kami ini sebagai orang tua yang salah. Jadi tidak tega melihat anaknya menderita. Padahal sebetulnya kita semua juga harus menghadapi penderitaan supaya kita bisa bertumbuh lebih matang, lebih dewasa. Dan kemungkinan lain juga adalah ada orang tua tertentu yang mengasihi anaknya sedemikian rupa sehingga seperti yang waktu lalu kita bicarakan, yaitu melakukan perlindungan berlebihan terhadap anak-anaknya, melarang ini, melarang itu, mencegah anak melakukan berbagai pengalaman dan aktivitas. Dan di dalam hal ini orang tua merasa dirinya ini aman, lalu merasa sudah menunaikan tugasnya sebagai orang tua. Nah, ini masalahnya begini. Yang paling gampang bagi kita orang tua lakukan adalah kalau kita tidak membolehkan anak melakukan ini dan itu. Dan kalau kita melarang begitu, dengan sendirinya kita merasa sudah melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, dan kita bisa melihat dengan lega bahwa anak kita tidak melakukan sesuatu yang kita larang. Tetapi masalahnya adalah akhirnya ini menunjukkan bahwa orang tua yang terlalu protektif dan kurang bisa mempercayai anak-anaknya.
0: Ya, kadang-kadang juga orang tua tidak mau repot gitu Pak ya, dengan memberikan kepercayaan atau tanggung jawab kepada anak itu yang kadang-kadang belum tentu bisa berhasil dengan baik. Jadi daripada repot-repot gitu, kerjakan sendiri aja oleh orang tuanya.
1: Nah itu juga salah satunya ya, bahwa orang tua gak mau repot. Banyak orang tua yang merasa, wah ini terlalu banyak kerjaan nih ya, terlalu banyak perhatian waktu yang harus dikorbankan gitu. Kalau misalnya anak-anaknya harus diberi kepercayaan, tetapi sembari diberi kepercayaan kan kita juga harus melakukan kontrol. Nah itu yang merepotkan, iya betul Pak Gunawan.
0: Iya, lagi pula kan ini Pak, banyak pembantu, ada pembantu rumah tangga, ada babysitter dan sebagainya yang terus menolong anak itu gitu Pak. Jadi apa yang sebenarnya bisa dilakukan anak itu lalu diambil alih ya, baik oleh pembantu maupun oleh babysitter.
1: Iya, ini salah satu masalah juga yang perlu diatasi oleh orang tua. Di dalam hal ini orang tua perlu mengajak kerjasama juga babysitter dan pembantu supaya memberikan ruang dan kepercayaan lebih banyak kepada anak-anaknya melakukan berbagai hal secara mandiri.
0: Ya, nah di dalam hal memberikan kepercayaan Pak Iman ya, bagaimana kita tahu bahwa anak itu sudah melakukan apa tanggung jawabnya sesuai yang kita berikan kepercayaan kepadanya itu?
1: Ini mau gak mau kita harus coba. Jadi kalau kita lihat bahwa anak-anak sudah seharusnya bisa gitu tidur sendiri misalnya, maka kita berikan kesempatan kepada mereka untuk tidur sendiri. Kita berikan dorongan, kita berikan pujian dan sebagainya. Kalau misalnya anak-anak belum berhasil untuk pertama kalinya, misalnya memakai baju sendiri, yang penting mereka senang dan punya dorongan untuk melakukannya, maka kita berikan pujian, kita berikan dorongan. Dan ketika mereka bisa bertanggung jawab untuk itu, kita lihat bahwa mereka akhirnya tanpa disuruh pun mereka akan melakukan itu, berarti mereka sudah mampu untuk bertanggung jawab dan mengontrol dirinya.
2: Saya perhatikan ada kalanya dalam hal urusan memberi kepercayaan ini juga erat kaitannya dengan orang tua yang mudah khawatir, Pak Heman ya. Misalnya jangan-jangan nanti dia jatuh, jangan-jangan nanti dia begini, jadi penuh dengan kekhawatiran. Sejauh mana hal ini juga bisa menghambat dalam hal unsur memberi kepercayaan ini, Pak?
1: Betul Ibu Esther, ini adalah salah satu ciri orang tua yang sulit memberi kepercayaan kepada anaknya. Orang tua yang cenderung merasa khawatir berlebihan, dan sumber-sumber kekhawatiran ini tentunya cukup banyak ya. Dan pada umumnya kalau orang tua tidak bisa mengatasi perasaan kekhawatiran ini menggerogoti dan bisa melumpuhkan baik orang tua maupun anak-anaknya sendiri.
2: Sumber-sumber yang dimaksud?
1: Jadi misalnya kalau orang tua itu cenderung khawatir dari sejak muda mereka, maka mereka akan menyebarkan benih-benih kekhawatiran itu di sekeliling mereka. Jadi kadang-kadang orang tua demikian itu orang tuanya sendiri pun begitu, khawatir terlalu banyak dan melarang terlalu banyak, memberikan ancaman terlalu banyak di masa kecil mereka. Kemudian orang tua yang terlalu khawatir ini, cenderung khawatir ini, memasukkan apa-apa yang dilihatnya sebagai bahaya. mereka pernah saksikan atau dengar dari media massa dan sebagainya, semakin mengukuhkan, membiasakan mereka untuk khawatir. Ada hal lain, yaitu sehubungan juga dengan topik kita yang lalu, orang tua yang overprotective, itu misalnya orang tua yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu, misalnya dengan anaknya yang pernah meninggal, salah satu anaknya, dan kemudian melakukan pelindungan berlebihan kepada anak yang lain, atau punya anak yang pernah mengalami kecelakaan, atau anak yang lahir cacat. Itu seringkali menyebabkan kekhawatiran berlebihan, jangan-jangan pengalaman yang sama akan terjadi lagi, sehingga kurang bisa memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya. Nah, hal-hal itu seringkali menimbulkan suatu kekhawatiran berlebihan yang sulit dihilangkan dari orang tua.
2: Jadi kelihatan sekali bagaimana orang tua itu diperlakukan dulunya, itu juga akan mempengaruhi orang tua itu memperlakukan anaknya, dan tanpa disadari anaknya juga akan menjadi seperti orang tuanya itu tadi, Pak Heman katakan ya, dengan kekhawatiran. Yeah. Mungkin apakah ada dampak lain terhadap perilaku anak kalau memang orang tua yang terlalu khawatir seperti ini, Pak Heman?
1: Ada dua kemungkinan dengan berbagai variasinya ya. Kemungkinan pertama, kalau kita sangat tidak mempercayai anak dan tidak memberikan peluang bagi anak melakukan sendiri apa yang seharusnya menjadi bagiannya, yang pertama anak mungkin akan menurut gitu, akan menaati, tetapi dia tumbuh menjadi orang yang juga penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah anak akan memberontak dan melakukan berbagai hal yang dilarang secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik sebagai pemberontakan atau sebagai pelampiasan rasa jengkel karena dia selalu tidak dipercaya, selalu dicurigai melakukan ini dan itu di luar pengetahuan orang tuanya.
3: Ya biasanya orang tua seringkali berkata, jangan kamu apa salah gunakan loh kepercayaan yang saya berikan kepadamu gitu Pak. Ya itu buat telinga anak kadang-kadang gak enak itu. Seolah-olah orang tuanya gak percaya sama dia.
1: Iya betul. Dan kita sebagai orang tua, supaya tidak terjebak seperti itu, sebaiknya kita lebih mengarahkan ke hal yang positif. Artinya begini, kita balik, bukannya terus memperingati bahwa jangan sampai kamu menyalahgunakan kepercayaan ataupun terus mengungkit-ungkit kesalahan anak tentang penyalahgunaan kepercayaan ini. Sebaliknya kita memfokuskan diri kepada apa yang kita sudah percaya dan mereka lakukan dengan baik. Nah itu menjadi fokus kita, sehingga kita bisa katakan, wah sekarang papa atau mama bisa mempercayai kamu lebih banyak karena kamu memegang kepercayaan yang papa atau mama pernah berikan. Nah itu lebih ditekankan.
3: Ya, dalam hal memberikan kepercayaan ini Pak ya, ya kalau anaknya lebih dari satu, itu kadang-kadang tidak seimbang Pak. Jadi kepada yang sulung mungkin diberikan kepercayaan yang lebih banyak daripada yang bungsu. Nah itu apakah akan menimbulkan dampak itu terhadap diri anak-anak itu, baik yang sulung maupun yang bungsu?
1: Kadang-kadang dari pandangan anak sendiri, mereka akan melihat bahwa ini ketidakadilan. Karena bagi anak-anak, mereka merasa kepercayaan yang diberikan dengan lebih banyak itu berarti kebebasan dan rasa enak yang lebih banyak. Di dalam hal ini, kita bisa menekankan dan mengkaitkan antara kepercayaan dan kebebasan yang kita berikan dengan tanggung jawab dan tuntutan juga yang lebih banyak. Jadi salah satu contoh misalnya, anak dipercaya untuk tidur lebih malam, sang kakak misalnya ya. Dan kemudian dia juga diberi kepercayaan boleh ke rumah temannya. dengan minta izin. Yang adik belum boleh ke rumah temannya. Nah, kepada sang adik misalnya, kalau dia menuntut, kita bisa katakan bahwa oke, kamu mau tidur malam, boleh, tetapi kamu harus misalnya mengerjakan PR lebih banyak, kemudian belajar lebih lama. Nah, lihat apakah dia mau menanggung risiko-risiko dan tanggung jawab sebanyak kakaknya ini. Biasanya sih anak lalu bisa menganggap bahwa oh ya, ini kalau gitu cukup adil buat saya.
3: Ya, jadi biasanya memang dilihat, yang dilihat anak itu hanya satu sisi.
2: Yang enaknya.
3: Iya, satu sisinya aja. Enaknya diberi kepercayaan, tetapi lupa melihat dari sisi tanggung jawabnya lebih besar itu, Pak.
1: Iya, betul.
3: Tapi secara umum memang bagi anak itu lebih bisa menerima diberi kepercayaan atau kepercayaan itu diambil alih oleh orang tuanya, Pak?
1: Ya, anak-anak tentu akan lebih senang kalau mereka diberi kepercayaan. Soalnya kalau mereka dipercaya, mereka juga merasa, wah, saya bisa, saya mampu melakukan ini. Saya adalah orang yang pantas untuk dipercaya. Dan ini sehat bagi perkembangan anak.
3: Ya, dan saya rasa orang tua juga perlu memberikan pujian kalau anak itu sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Misalnya suruh jaga rumah dan sebagainya, tatkala orang tuanya pergi, itu kan ada semacam apa, kebanggaan anak itu bahwa dia dipercaya menjaga rumah yang demikian besar dan sebagainya, Pak.
1: Betul, dan ini cukup sehat ya bagi perkembangan mereka.
2: Dan dalam proses pertumbuhan anak ya, kan memang mereka juga sedang belajar untuk dipercaya, belajar untuk bertanggung jawab. Kadang-kadang memang mungkin saja terjadi yang sempat disinggung Pak Gunawan tadi tentang menyalahgunakan tanggung jawab ya, karena memang mereka juga masih merasa dari sisi enaknya itu tadi, wah enak disuruh tinggal di rumah, tapi lupa dengan tanggung jawab yang lain. Dalam hal ini sejauh mana sanksi itu bisa diberikan dalam kaitan juga untuk memberi kepercayaan ini?
1: Saya kira peraturan tetap perlu ada sekalipun kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Mm-hmm. Selama anak-anak ini masih di bawah asuhan kita, selama anak-anak ini belum dewasa secara penuh. Jadi kalau di dalam hal sanksi ini sekaligus ditetapkannya di dalam peraturan yang kita berikan. Jadi misalnya anak-anak diberi kepercayaan boleh keluar malam hari misalnya. Nah, dengan perjanjian berapa lama atau jam berapa dia boleh pulang, dan batasannya seperti apa. Apa juga misalnya orang tua bisa menetapkan bahwa dia kalau harus terlambat sedikit atau ada masalah atau apa, dia harus memberi tahu kepada orang di rumah dan sebagainya. Nah, pelanggaran terhadap misalnya jam keluar rumah dan sebagainya adalah dengan mencabut sebagian dari kepercayaan yang telah kita berikan. Jadi misalnya kalau dia tadinya boleh keluar sampai jam 8 malam, ya sekarang kita batasi, hanya boleh sampai jam 7 malam. Sampai suatu ketika dia bisa memegang jam 7 itu, kita baru berikan kembali misalnya batasan sampai jam 8 malam dan seterusnya. Jadi kita bisa mencoba mencabut sebagian kepercayaan yang kita telah berikan kepada mereka.
3: Berarti ada hal-hal yang kita sebagai orang tua itu perlu perhatikan, Pak. Di dalam kita itu memberikan kepercayaan kepada anak atau anak-anak kita itu supaya tidak disalahgunakan gitu, Pak.
1: Iya, ada beberapa hal sebetulnya ya. Antara lain misalnya rasa tanggung jawab itu kita tidak bisa dalam waktu yang singkat, yang seketika kita berikan semuanya kepada mereka. Kepercayaan yang besar itu harus dibangun dari kepercayaan yang kecil-kecil lebih dahulu. Jadi kalau misalnya, kalau anak itu soal keluar malam, itu kita sendiri tidak pernah mendidik mereka tentang apa yang boleh, apa yang harus dilakukan kalau mereka sendirian, kalau mereka keluar malam dan sebagainya. Ya kita jangan seketika juga memberikan mereka kebebasan sebesar itu. Jadi harus dibangun secara bertahap. Kalau misalnya anak baru masih sangat muda dan dia belum bisa menguasai dirinya, belajar sendiri, nah kita harus bimbing mereka untuk mengetahui strategi belajar dan kemudian bagaimana mereka bisa belajar tanpa diawasi, setahap demi setahap sampai suatu ketika, okay, kita coba, kita katakan kamu sudah cukup besar, sekarang kamu tidak usah diawasi sepenuhnya. Nah, kamu apa, beri kesempatan untuk belajar sendiri. Kalau misalnya nilainya anjlok, baru kita coba bimbing lagi. Sampai suatu ketika kira-kira sudah rasanya dia sudah bisa, kita lepas lagi dan seterusnya. Dan inilah bahwa kita perlu membangunnya tahap demi tahap. Juga ketika anak menunjukkan rasa tanggung jawab, kepercayaan harus semakin banyak kita berikan. Kalau kita berikan waktu itu misalnya uang jajan dia 500 setiap hari, nah sekarang uang sakunya bisa ditambah sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka boleh membeli barang-barang kesukaan mereka, mereka bisa tentukan sendiri.
3: Ya, apa dampaknya itu bila kita sudah memberikan kepercayaan kepada seorang anak itu secara bertahap dan mereka bisa bertanggung jawab gitu Pak, atas kepercayaan yang kita berikan?
1: Ya, sehubungan yang tadi Pak Gunawan katakan itu memang betul. Kalau kita berikan kepercayaan tahap demi tahap, mereka akan menumbuhkan di dalam dirinya rasa tanggung jawab. Juga tadi sudah disebutkan juga bahwa pada diri anak akan tumbuh kepercayaan diri dan inisiatif, keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan. Terutama juga kepercayaan diri ini penting sewaktu mereka berhadapan dengan teman-teman sebayanya yang mengajak mereka bertindak amoral atau melakukan berbagai hal yang buruk. Mereka bisa dengan berani menolaknya karena mereka bisa membedakan dan mengambil keputusan sendiri. Yang juga anak bisa tumbuhkan adalah sikap atau sifat lebih mandiri, lebih aktif dan berinisiatif. Ini yang kita harapkan.
2: Berarti dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan yang Pak Heman singgung di awal tentang menjadi martir sebagai orang tua itu tadi, mungkin memang akhirnya jadi martir dalam bentuk melepaskan hal-hal yang memang harus dilepaskan gitu Pak Heman ya. Maksudnya belajar untuk menyerahkan kepercayaan, supaya justru dengan memberi kepercayaan itulah orang tua yang nantinya akan mendapatkan kembali keuntungan dari melepaskan atau memberikan kepercayaan itu tadi.
1: Iya, ini kesimpulan yang baik Ibu Esther.
3: Iya, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat yang tepat untuk ini Pak.
1: Saya ingin bacakan dari Matius pasal 25 ayat 23. Ini ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Maka kata tuannya itu kepadanya, kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, semoga ilustrasi ini menggambarkan bagaimana orang tua dapat membimbing anak-anaknya supaya mereka lebih bertanggung jawab.
3: Ya, jadi kepercayaan itu memang tidak diberikan sekaligus, tetapi secara bertahap. Ya, dan kita sebagai orang tua mesti terus mengamati bagaimana tanggung jawab itu apa dilakukan oleh anak atau anak-anak kita, Pak Eman ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Eman dan juga Ibu Esther untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memberi kepercayaan kepada anak. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
4: Tentu 5,5 Star FM sudah kita dengarkan Telaga dengan perbincangan tentunya sudah memberkati ya. Dan saya akan hadirkan berapa pujian sebelum saya akan sapa Anda yang sudah bergabung pagi ini. Yang satu ini dari Bobby Fabian dengan Suka-Sukamu Tuhan.

105,5 Serengam ya, iso ora iso kudu iso dari Care City Worship. Iso ora iso kudu iso. Oke, sudah hadir dan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi berkat. Ibu Kamila di Sidoarjo berbagi berkat ya, tanah liat akan menjadi indah dan berharga di tangan ahlinya. Demikian juga hidup kita menjadi indah dan berharga di tangan Tuhan. Amin, Tuhan berkati. Kemudian saya sapa Bapak Purmanam dari kawasan Pasuruan Kota, mengucapkan selamat pagi Mas Julius ya, requestnya aku tak dapat jalan sendiri. Oke, menyapa untuk Bapak Paulus, Pak Irawan, Eyang Pono, Bapak Asian, Bapak Waisal, Om Yudi, Ibu Aci, Ibu Ira, Mbak Wiwin, Purin, selamat pagi, selamat bersekutu bersama PTL ya. Dan ada berkat yang dibagikan dari Yeskel 34 ayat yang ke-16, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oke, terima kasih berkat yang dibagikan ya. Ada Purin yang ada di Bangil, menyapa semua pendengar. Untuk Bapak Purmanam, Pak Lukas, Kak Eva, Ko David, Ko Yuda, Bapak Gembala di GMS Shalom ya. Bapak Gembala di GMS pastinya. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, terima kasih kok ya, sama-sama. Sebelum merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis besok ya, Purin mau minta maaf ya. Kalau selama ini ada perbuatan, perkataan yang sengaja atau tidak sengaja, kurang berkenan, menyakitkan. Aman Purin ya. Tuhan berkati. Ibu Yuni ada di Gayam, requestnya sekalipun aku dalam lembah kelam untuk Julius, God bless you. Sama-sama. Bapak Selamat dari Yono Moses mengucapkan shalom Pak Julius. Shalom juga untuk Bapak Selamat dari Yono Moses ya, Tuhan berkati. Kemudian ada Ibu Meti mengucapkan shalom Kak Julius. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia ya. Dan ini Ibu Meti sharing foto pemandangan pagi ini dari rumah pastori Kapanditan Gunung Ireng lantai 2. Wah, mantap sekali. Di sini ada bukit begitu ya, ada tanaman-tanaman, pokoknya suasananya hijau semua ya. Ada pohon pisang, pohon kelapa itu ya. Ada tanaman singkong kalau nggak salah ya. Nah, ini daun-daunnya cocok buat nasi bakar ini Bu. Bapak Paulus Kumala juga mengucapkan selamat pagi PTA Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan semua kru. Ada berkat yang dibagikan Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan dalam Kristus adalah sauh yang meneguhkan jiwa saat badai datang. Pengharapan itu menjaga kita tetap kokoh dan tidak goyah. Jadilah sauh bagi hidup kami ya Tuhan, agar iman dan pengharapan kami tetap teguh dalam setiap badai. Amin. Terima kasih juga untuk Ibu Ira di Sidoarjo mengucapkan shalom pagi kok ya. Requestnya iso ore iso kutu iso, sahib-sahib kita dengarkan. Si-si kok ya, menyapa Jelusi, Pak Purmanam, Pak Lukas juga. Tante Hana yang ada di kawasan Krian ya, requestnya suka-sukamu Tuhan tadi juga sudah saya hadirkan. Salamnya untuk semua pendengar PTL yang setia. Ayo setia melayani Tuhan. Buat kalian yang melayani, God bless you. Terima kasih Tante ya. Tony di Krian juga, Tuhan berkati. Ibu Lilik Avianti dari Sidoarjo, requestnya dari Giving My Best Mengejar Hadirmu. Terima kasih dan Tuhan Yesus berkati ya. Selamat pagi Coach Julius, sama-sama. Selamat pagi juga Ibu Diana yang ada di Python, menyapa yang terkasih pendengar PTL dan keluarga Mbak Susi, Pak Arifin, Mama Ed, juga Om Sio yang ada di Bangil. Selamat pagi. Bersyukurlah kalau Tuhan masih bangunkan kita, berarti Tuhan masih punya rencana indah dalam hidup kita. Jalani, nikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Requestnya manis kau dengar ya. Terima kasih untuk Ibu Aci yang juga berbagi berkat. Ketika aku berada di titik yang paling rendah, Tuhan adalah harapanku. Ketika keadaanku paling lemah, Tuhan adalah kekuatanku. Ketika aku berada di saat-saat yang paling menyedihkan, Tuhan adalah penghibur. Terima kasih dan requestnya Tuhan tahu ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan saya akan lanjut dengan satu pujian dari Giving My Best yang satu ini dengan Mengejar Hadirmu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

bersama-sama. Kita puji dia.

105,5 FM ya. Suara pujian kau yang terindah dari Robert dan Lea Sutanto. Oh, kita di jam 7 pagi tepat waktu Star FM ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang kembali bergabung. Ada Bapak Waluyo Adi berbagi berkah dari Ibrani 13:9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Shalom untuk Ibu Mariana, mengucapkan shalom saat pagi ke Julius ya. Sehat selalu, panjang umur, berkat melimpah. Nyimak PTL ko sambil masak-masak untuk acara Komsel nanti malam. Wah, mantap ya. Semoga dengan mendengarkan PTL masakannya jadi enak begitu ya. Karena masaknya dengan gembira. Ya, kalau masak dengan gembira itu beda hasilnya ya. Ya enggak? Masak itu juga dipengaruhi mood begitu ya. Kalau senang hasilnya bagus, kalau hatinya sumpek juga masakannya kadang jadi enggak enak. Betul atau enggak itu? Salamnya untuk jemaat House of Glory dan GKJW Sidoarjo ya. Suara Star FM di Buduran jelas sekali kok ya. Bening tanpa kemersek. Tuhan berkati kita semuanya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Tony Hindarto mengucapkan selamat pagi Om Yulia. Sehat selalu, tetap semangat buat semua kru Star FM, juga pendengar semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan memberi tambah usia 1 tahun lagi ya. Untuk Bapak Tony Hindarto hari ini genap 68 tahun, luar biasa ya. 68 tahun ini kerjaannya masih keliling ngantar tamu gitu, luar biasa. Semua karena kemurahan Tuhan ya. Requestnya sebagai kado oleh karena kemurahan Tuhan.